0: vain dang nong acham ta kerglen yangi Dr. Mar Achung Jangarden Indonesia ushin dang sinsakasam tenzakti anong chi mezang buba nong Indonesia nong ushi achakagi kuishi ali ibain dang matetner
1: Indonesia nong ushi achak aki nuklang tenetser lir choklir aswetam di asukong shanong terara palalangutse saka ano parnok ronong achaki kamansa chimbi pa ushi ji Indonesia nungur nechi sungurklen alima longjim malitse bangtang tulonong itim askong palala nungalipa ushi timji achak nungi terara pendenda ushi ka kamayanglo aswipa tangji bahasa Indonesia tajar ajas nung asukung sia bibi ushi jembiaka anu kudang Indonesia nungajak miyok tepa lukti sendap dir iba nungjibo bahas

0: leer chok leer. Aswetam de asakong shanung, terara palalanguze. Saga ano parnok ronong. Achaki commonsa chimbi pa ushiji. Indonesia nungur nechis worklin. Alima longjim malitze bangtang tulonong. Itam asakong palala nungalipa ushitamji. Achak nungi terara pendenda. Ushika kamayanglo. Aswepa tangji. Bahasa Indonesia, Taja. Ajas nong, asukung siya bibi ushi jembiaka, anuk kudang Indonesia nongajak miyok tepa lukti sendap dir, iba nongjibo bahasa Indonesia ba jamsir, asu ajaki jembi tetre. Tana alima nong, jembi ba ushi temro nong, nitsing yung sak, nuklang nong terri, Iba Indonesia usia jembiak. Anungji iba usia nung aduk pa kaget kanu media tabu balala anu jongzi asu advertisement asu iba nung ama layang loba nung nuklang jagi anga tetras nung tajangzak dolo liya. Iba ajanga English usia anga zakzi adama parnuki sukiya mali asu aji Indonesia Nong aji menang takar. Par ushi nung jajak periakar. Tadi si zagi Java asakong. Daas nung. Itim disim nung alibak pori Javanese ushi jembir. Saga anu bahasa Indonesia jembititir. Kesaji anuduklan patambang boba asakong. Papua nung alibak Papua ushi jembir. Saga anu ajagi Bahasa Indonesia usia jembitit. Kejasa ni mizeng asyama tu, bahasa usia yang ludang ji, gin asur asukong syanungi, terara agitada yang lupa jagi, tangar usia kama mepilmi, saka panuk ajagi melamela angazak teta amsyar. Anong je first century nungi, Indonesia lima nung ziluyim kalyasa, Ta jembir, asal tadi si zaki, unuk alipa yemdi ba ya, salatika, tajar, iba yemdi ya, julai metzer beze, nuklang tenetzer leer nung, akamba yemdi kalir, asal yang jak, tejen tiba ushi zaki, long manung, iba yem akamba aneku acil nukalir. Asa Arabia nungur ziyem nung sinzipa mabang nungi zilumun amsya lipaji parnuk kulikar angwitsa. Anungji, tadi shizagi naga nungur zilu sama daasba utsaji parnuki mangashi dangba asa damangzi utsaka da parnuk adama makizak tatra. Kuba parnuki ajikudanga mangashi dangba utsaka mai angashir.
1: Ano angashiba gi asat kongsha yimse yimbung palala lier talisa asa amaba aser mangayimba mang intukpa amai tsumangze parnuk yimse demji lier ano angashiba gi kinkarbo tsumangji rizanga yor klemer da angashigo anungji ibaten sindaktapano naya kajisa metet karlam satap jase
0: nit mala nashemadu indonesia le mano asakong palala shaji supaliba imsi yimbung palala lia anong dit iba achanga tuporta chongba cha jengshir saga ano tepela cha jengshir yangi naikoba asako indang shugo Niaji terara shizi mrangdi, kejasir iba imsi imbong intangji, kenyungi asin nuktanungi palak hangutse. Tasimang ayuba kendamji, doraja gin, dayak, patak, asir minangapu kendamlir, anu itimrunung, papua asukung nungi dani gin jagibu, Tasemang ayu padang masa sagat mangci kung sepak

0: agamlir dasan gamshi takchang dasba tamai chilir bizibaba nong kinungur rongnong tulongcham kinungur acha khadang ta sayuba tamai chil ajas nong dim damaser kudamasba anukudam ajak nong kinungur damji mepilai khar ta asach tamai chilir ibatin beta Parnagi chumi ba shindo khaji Perat samma dipikul Ringan samma dijinjing Tadiza tarat sara kalimi achungkatsa Tabungba sara kalimi apansa Tasaba nung parnagi zangshir Tadamsa Javanungar sopalibanung nisung tasimang singdinji Timishi Rung Kalir Kubanung Asir Takamji Asimi Pener Alutze Anungji Kari Iba Sengden Apur Ata Tangji Iba Tokuya Chajaba Chagi Asir Nela Anungaliba Lamangi Aoutze Nungji Bilimdetze Asir Kamzakaoutze Tasaba Sayoba Tedizajilir Iba Inyaktang Lokte kantenada tse, asakudan ki nortimi iba tasimang sengden kibuki ya chachabaji timbangdir, tapu suba ten klimi kima nungchaki tinsaka, lepper lamang piyongji naro tsek takcha, lepper tashiji awtse. Kuba tedizze, tasir jagi akam lernam, turunam yotsir oku, ta sayoba.
1: Aya sidak par yim sudu turbang natsuka asir panuk pinshiba achaktu tetizilia inyak baji asnuka listen aika ngazakar anu kinnik habo tuputika sedang tarur dem jaki kandana nuktaka alidang par jala chabasu demi sen pinner arwa tupu metamertam namdu asir Asuku lumsa dipzi funeral lagi arur numdu. Jalla jaba sudum dwagi sin lumcha kaja libadwa. Kiji titizerna? Naya ibai nangdu ashizasi.
0: Tajungha sanangu. Iba gindu na. Parnuk gin dinningya patak gin. Asir Sumatra asukung nung alir. Ibai asukung nung tanababa daloti balir. Asir parkin ajak semdebur Indonesia nungaliba nitsangji nuklang nung silam asam shilir. Parkin nungji Christian na aykatang nir. Saka patak kin, misalala patak nis nisung kakudang sidir, mang yimr asir asuku lamsatib tse shirsa arudir parnok nam san lamtsi tse Iba benjong dangji sawiran mesra salamatan tajar. Iba den sendak tebat didiz jai kalir asir dong di bangkar ni shiner. Mizeng babanong, shiri asiku mabang arwa yari tebar itim dang belar ta shiner ba mechinong senalamer. Tanna babanong, Asir adama temwatsi mishitsiba kulika kajasir anu pa la tahotsil manji talang. Asiyimi awtsi anu mapu sulir. Asir tasimbaba didizaji timdim kuritji kalimi limsatipa temayitsilir. Anungji iba asirko nung san alamba penjongji nisong kasir anuko tinit bobanung Iba penjungmong amungtsi asetar ajak adama ki sasaka yur tajitsi tajimtsi asir tenla ajak temriklin iba salimba misalano karibu sanji prokshitsi iba san lamsatibaji imbiatasin nung inyak tsakuk asiribaji kari envelop nung san inukra alam tsakuk Ano karibo table nung sin yutsitsi, asir asirko nung amungur timi, iba table ji

Chaki pa misra la tashi aki akupa tashi kanung apuza simtener asir iba mapang kanung chi iru ipung nungi kimzikzi asushi tsirapuri tanurji kanga mita achia atar aipin tsirapur timi tanur dilaji talanka pila mudak zizimichi yangji mujinka lir ku arwatukang ta misishir misira Tetsubuzi tinang asir ula aika amshia azukar. Anungji danurji tetsubu nung tsirapuri ashiba angar. Saka, kudang danurji inna dudir, ba misira la shisatsi nung tetsubu shisatsi amalukadukar. Kijasir tsirapuri danurji tetsubuzi mujing shisatsi aki sayudat. Anu danurka jaja tinziktang, tetsungaki temang mukuki aipin mkita alipa Usitsis nung mitsa alangar achipa. Itangji chipa alipa tanurji misizikzi michi. Zirabur to me, tanur mitsitakar alangba usit nungji zika mirinshia sayur. Asir uda, tanurjaki chuku, iba nungji yang achipa aniner. Iba la yimiaya kin asushibu, tanur misizikzi tachung asitsa ako. Saka, iba ya achanga, tanurka takam nung. Dayang kubzikzi shisazi amanluka dukzir asir disilin asin lukti libanung azi dukshiba yimyamaba aika ataluka. Asinuk gibung aika nung danur anabaluza asushi gilir ayur. Asir anabdang asir aunung takalaka anukudipiyong gilirden danur dukzir zirapurden maba balalai awar. Asir aipin disasazika gilirden ya Zirapuri chunga misayu chirdim, misira laja minjardim asir. Atangji, danurji disayur ana tsungda, zirapur asir gilir shisatsi angazikar. Anubdang asir aunung zirapuri gichi danurang sayur, anungdangbu giliri aji yimya balaka nung danurang sayur. Aji asinung, danurka yinna adudang, zirapur asir giliri sayuba yimya Asir shisazi ana tsungdanung kuba shitak asir kuba tai jangja da mimeditia kumer. Asir yamala tia ajanga tanda asin jirnurum aika yimyatsiya chakla liru dipur chunga masir siti. Ibayamisika anu asin tsirapur tsungdanung liru mitima danurdang misayuditir. Dipui machung da sayudang. Tetsibu Aci kejamasa, udang cungur da upang memetimi danur sayuba imianung aiben danurji mengmengdakzir. Asir ibala gibung nungi adukba danur kajaki tangar memenibar. Tanne asini asin jir nordim himya yimpung macungin dangdang mecimbi. Zirabur dimia kuda bi jir nur sayudit aciya kanga junga pilimdang zinungdakar. Imya kardang anai mpilimdangi sayuwa pinshiba Shisatitra idimji dachungba ki milinshir sayuang asir la nortumnum ki pungnung idim shisatziji agachang. Adangji tana asini sarasatima tsungrimnungi shisatzi mishiya asin jir nortum sayuditra asungbo asin kichatakam ki pung asir lukti tindit nung dimilinshi karbusa arutsida amangar.

Nikung Tzu Tachung Salam, Ibaya, Akashvani Mokokchung, FM band frequency, Noklangka 0.2 MHz Nung Sangtunger. Asnokten, Tanabuba transmission Labukar. Taunung Akiyunga Aozi Sundungtum, Ni Asnokten Yamai Limsadabur. Biz Aku Minut Simmer Bungunung, Ao de Kalemken Sundung. Bungu akunung, detsertum sindung. Bungu aku minet simmernung, kohimanungi ausindung yukpa angashitsu. Truk akunung, local talents. Truk aku minet mitsinung, aki detsitipu utsu atungba sindung. Truk aku minet mitser bungunung, demayuktep ken sindung. Truk aku minet liernung, danurtum sindung. Tinet aku minet ternung, asin litsu usang, nagamis aser, English nung, kohimanungi yukpa angashitsu. Tinet aku minet simmernung, Western music sindung. Ti akunung, naga ushi balalanung, kin atanpa sindung. Ti aku minat liar pungunung, linuk usang ten kelemi, spotlight sendung, delinung yukba angashitsa. Tuku aku minat semernung, hindi ken sendung. Ter akunung, tanabuba transmission shibangtsa. Yamaji taunung akiyunga aotsa sendung tem tarinsanalitsa. Manani, asnukten, mabang biz aku minat Simmer bungu atung batin kalemi. Au de kalemken sundung nung, Dimapur Au Baptist Aruku Youth Ministry achanga, Shilam akiba angashitsu. Ibaya, Akashvani Mokokchung.

0: la ayu ba inyak ba itim a chano ji kedanu ge ta chung ba asulai tikra ba kedanu ge inyak ta jago usitsisida kidang kupa konga ka laidang madat kijiong kimaba a chak tu lainyakar asir ki arrangement a chak tu laya kira sinungjina kidang usitsisida nangdak tanga adu kunglir dadang asung dangarna lai tip dema kijinong tayu zitim laya yur Asir, asin nung daktang, la dang dang mishir. Asir, idam achakji lay dang madadalir. Chungzi, kichia ka, kichima ka na gidangdo. Kupa kar, kupa maka, lay dang madad. Lay asinung dang, ni alir. Ibaji maka go uja, aji aliang manu. Asin ibaji ji marago, aji tra dang lir go ibadu. Ta, kupa maka, ibadu gudang asinung dang. Nialir. Kidang idam achak madak laya kiburama idang uzibulir. Unuga ladang nung idang kijajizi ajimzi ladang nung idang unugi mishi achir asir ajimir. Kidang alilaja kidang asini sayuda daga nungji asindang nung ibu laidang economics anir alir.
1: Oh, sarbong lai. Ajinabu sibu salimzunungaji kasadang asang mahaji.
0: Aji ngadang shita kane asundang ogo. Asunuk ai gadak ipa ya tip de mama yubagi, misa shita mayubagi, misa bangla shita mam shibagi, tim de majurubai galer. Asunuki gitang allergina. Dasir asinjir, das is the ki is konunga asinjir do patashu samdakser na. Sagap gitang allerdam namjibu, quality tamajung baka, misa tijin diraka, arishir. Asinugi semdak sebaji masa aku asinjur kuda semdak sir panok nama iba kualiti ji asinugi aku sesila susia panok kici maka aji rebrang teta alit sila mesirah panuki aki nuba ama asinugi alit sila asinugi panok si kuda cungwa ane balwa amshir yamaji asinok nam miyeber panuki asinjang yeriz asir Pikia mae panuki satuk satuka panukji aliz asinugi aiben asinjurnum si ang wakazer kitang alirnum bo loon denang at yung dakzer na misirang at si denang at yung dakzer ko saka aji masasala asinugi ji aji ur aji kesa zidang bendang makay nang tibendang makay nang asinugi limitable nung yur bihichin na ba bi kupa aki tibu kasungzi Iba ji bi jin ba aki da su nu gi ji da zi la. Anu ka ri bu ai asin ju ung er dang da nu ara de zi lin anu er jung zi ma nu er mi jung zi da asi ba a am shi er gu. Sa ga i dim la yin mi a ji na a ji gang a ma jung a gu asin nu zeng zeng dang a iba ji sin zi a gu di anu ji asin nu gi par nu nam ke cha mi ye ma mi yue par nu nam asin nu gi ki jia ga Asukuma amshizi, chiungzi, aji asinugi angatatakja, asinugi akazizila.
1: Aji kandang shidaga, nae shibaji, aigi dimaji mabini shirgo ya. Srebong la nuwe, uta iskula nangbanang aji nerji amaji ha, paja dajungu nang nakjang maaji.
0: Aido, uzijir, kuda istandard nang takzir, laja yamaji nilang takzir. Asinugi, panok namjina, kaka shidag alijana, Mabang shitak nung iskuli yuka lisin miranga bushitak cha ichuki shinda chung ngudak zizin miranga ayuzila asinuki. Asinjirbo uda tisangmanzi isanrit nung misir, misalong daksir, duishini yukur, saka gidang alirbo udang lisin bushitzi mabang magazi dasiba ya masa kudi, saka uzijir kudamshir ya machi niyamshir. Asinim sibat tanurji, tajung kumir kalan na miyipa asinjir, mabay yukpa ay ka katinuka kiyungoko. Anungji asinugi, tajung kumdak zizi, kangadang asinugi mirangzila. Asinuk ay gidi, gidang alir milang mishamjizi, kanadulur kumir panuktangji aksis asinuk alir kodi. Sang asinugi chungam shirabang la, Asinuki amshiba yarjibanuki asan onum tachang loka gatsitsako. Nukjitunga yurma sizila tazwa du iba jadi.
1: Wazi shidaga. Sarabangla 아스누기야 노 반옥

0: Ya, temulung jangka sir. Udah temulung ajak sabu wa cimi derasang mas aja.
1: Asinugi, temulung aja kaki, mi ma panok jam si zila. Asin ci par zila pura mea si zila, temba metimra mei, utsu ulama jak. Adung tepa si sa keja, cimpi tepa asinugi, ali zila. Na asini ji, krista akaba zila pura kada, asinugi, asin dagamaki, leteda sa yu zila. Panugi temulung atuk zisa. Asunokji, ya kutsu, ya kubu, ta, takum, temulung changrangpun, asuntak ayuzisa, asunokji, alizila.
0: Srebongla no niga asuntangdi?
1: Hai ni, honey.
0: Panukama musudba, jigle, shibanua, tadishis, tajang shibaka, murmung.
1: Kidang alira janga, tajang lak anguba, temuazanguba, ni le shiba, karbu langshi alir. Ai galir, sakani, nedang kar shidi. Tana uba chubwatam, tabu pungu, tukunga, kudang asunuki ripangtang tir, naman kinungzi, na asunuki bida dalir sidi, naman kinungzi, alarzir la, par alarzir, ayuba la doa shirguya, la tak, naman dubuzi, kanga chunga pinshibagi, tumulungjang a chakagi, la tang biyimbagi na, mitimirkama, tang chimbiarama dogoje. Mitimra mae akam, asir tumulung a chakagi, la dang shiringas. Anuji, kitang alilai, lar kipur, nama nasushi, ariabilamadi. Namundak, rizira akapa duna, asunogaja medaliruna, rizira akapa asushi do, kipur la dang ashedi, naman genuzidang, shibai medaji, dena do, adab lanon sinjaksa magadadang, misira bangla, Uda ip tendung nong na panok nung tak inyak tepdang cimbi tepdang na mister bang la arung na bu tau nung kenem ken malis jani ta me e cimbi tepdang a idang ji cimbi de ma me de da waje de mo long a chak to wa yu ba je ki na e anu ji na man da ki ji zi zi ra li a si i ba do a la zi la do ki ka nga dang a re bi le ma sang do na anu ji la ri ki bu la dang do a shi a ja a si r Kibuzilai, la kinungbu dang shia, wa lo nir, ta nir, namandak, zirat, tanapzi to luang uba, asunugi lai shiba nungdo, asunugi angur. Achi kijiba sirabang la, naman kinung zi, gidang alila chungam shiba agyago, tang agi masa goji, gidang alila du, chungam shiba agyaji, anu jasunugi, Asenda jang lok tang mubushizla na kirang ani aragi ayubaya kalima banyak sadma aniaru asen nang dak tong oksa aniaru ta asen ngi bilam zla misra asen lok tajang gasu sidang panuk jasen ngi mayu zla pari jinjang ja chungwa ajong kotiz asen ngi mrang zla sira asena tajang lok angu zadi ano ni laishiba nong leba kashidi kulusida bo bzi Tukungkanu, naya kan cung-cung iba leh sibaji, zengdang aji na, kipurum, kutak nung, nunuka, kipupa lir damadida. Nunuki lirum dang, zengpung, asir saku kupin siang. Sira, asunuki panukji, kupak dasi amsitar, asir pinsitar, na, leh siba nunga dina, cengrim ka lir da, kutak nung, kipur ka lir damadida. Kilirum dang, chung chunga pinsiang, chunga msiang, kesa msiang, talai siapa nong asir. Serabang la asin nuker apa nukji, kuba jinjang kanong asir aji. Asin nuker kan chung chunga pinlim dang di. Asir asin nuker kuba jinjang kanong pinsir, asin nuker aji ribang dang di. Kitang alirum dang di, asin dang nuker tegapok pay jinjang a, taku dang asin nuker pinlim dir, par nuker asin nukji chunga mete nuk tetsa di. Asir asin nukji. Zirapurama panuki misi, zikchirama edang bilimzi. Anuji zengrumu nung ashibama, asinden gisa, asinchir ama e bilima, asinuki alizila.
0: Oh, aiga ngasu kwaji. Lai shibu nung yao da, kitang gilir lang ya aiga sa, liya sa dindaya.
1: Aidu ya.
0: Ni mga shidang waji, tangang lai shiba tabu na sumga na ya shidang
1: jini. Anu aiga liraku, asinuki mabangatuk tang tang sir nyano. Cengramu ni karabu na dalam sadap cimrang sako.
0: Aija, serabung lai.

0: nang da shin nang ji nei da ai ga da tak su anu ni ga san nang na ba ji ni ra ya alu ma ni ma ni ya
1: alo i ma li ro go
0: sa bung la alu nong ja ji nei ge ju ma ga ki da ngani la ja ge ju ma am shi ji
1: u zi ji u dang alu tu lu zi lu ta nong ya ma si sa ga sa nok ti la ji ra on su zi mi si ra bung la alu shi ya ma na idem la yu pa a zi ya ga li asir ka na ma bang shi a wu Asi ni mau danga kedang mesia laki jawur. Asi lay cung cung adang inyakar kedang nengya tajung tiba lay zene jaja di tanah senggala.
0: Oke. Sudah bangla laya asinusia siapa malia?
1: Laya asinusiji kang adang cung asiali. Asin dang nong ibu lay tajung ba cimbir. Asi cugu asin ni sunga me edang ler. Laya ni Kembali sedang penaruh. Asir tangya bujuku cluster anak nunglir, sekinder nunglir. Asir lay penaruh li kelas inung asir tangyungi ni ladang subjek tangaja sayu saka awusia kangadang cunga kita ngajimbi asir listen nunga sayuji asir nuk awur demi awur nung marks tajung mangudang dan noda si lay tajung ba anguradi.
0: Sudahu. Asin nuk kita ngali rang timba marks awu nung yang ngur.
1: Aido, ada ade. Aji asin tak tang aga da wajak je asin nuk kuma sayu dudur iba tak je tang aga da go.
0: Oh ni, aji kang asin daga. Sabang la da aji larim da gya kengkeng tang aksa yuwa mi yuwa aji.
1: La kembo uku. Saka juku larim aja ki juku ni ipa nengi arro ki alizi ni militetze. Anu je juku ni maruzi da Tetap tu orang orang cukup share aru, asir cukup tangya bu, tak langka, lari mdak cakap mawar, asir, lakukan wagi, imdak ini yok mak mabang nanti, lagi awu nong sahaja pak dasir, dasir kini orang dia nanti mih kiti pak asir bergaya na, dasir nang, nyuwali pak, kita aku pun nama nong raja, uzi kimi nong raja, dasir sahaja pak dasir, asir yang ini tetap nubu orang kini orang dia cukup nanya kimi nong raja na. Nanti nubu menungrana, tadi rabu rasang tangtangji. Wagi ni kisah kubu nanti tang liner. Wagi mukjung alibak kisah kubu nanti tang liner. Da alang ba liner sengya wudu kini
0: macam. Oh ni, asin jam siapa ya rezeki tu naji?
1: Oh ni.
0: Oh, serabungla, aji kadang cuma mesti aji nai. Serabunglai, nai laji kiji nak hidung kanung aji, laji mesti duduk pagi siapa mak kanung ayu aji.
1: Urani, tadi lagi kerja di. School ya, lai kubat asyik agung najer, lang tak sesi, tak kat tipi lembat liar, uzi tipi lembat jadi dang. Asir, lemang tajung kau, bayi lang napa tadi lang tak cergelan, lemang tajung kau buk pusia, kena buk sa, lari limanung, tani rasis, tanuk si tungka yur, mesra lari lima tamang alibaji, sangwa tak kesi, tanuk si tungka yur, mesra dia uzi.
0: Okay. Saya bangla lahir zira boleh kaya kerja kumaga film beranazi.
1: Lahir zira boleh kaya unuk tanya macam ni aja. Uzi kipungi kici mulungur, aji unuk asusi, tajung pak tanga tapar nu kiasi. Lahji nerji earlier, anu jenu nu kiki kuba lemang sayur, ipak nungji, ani tak sahu unuk ya. Ta lahir zira boleh dem, kini ngerti anu demi unuk kiki cuma mende dago. Anu jenir kipung kici lemang sayur, unu kibu hau datang asasaku, unu kibu tak jani tak saku, ta lal zirapur dem, adi anu demja, kengkeng bu arwagi, unu tanya maji sinsak sama liasa.
0: Dan nasa ngasun, kita ngilir aiga, sindip sinjinunga memerangar, asir zirapur dem ya kima bagi, tepuk sindak zirna, sindip sinjinunga anyu mawar, nasunu, nirgitang, anilaja, pajak sindip sinjinunga kuma, asir tamang ba imsunung jake juguma ga, Patasi itu lumayan na.
1: Lagi tamang kadang tasi tait. Sintap sinjungga berangaul asir. Lagi kerja kapak takemga. Aw lagi sesi lagi takemimya asir lagi tamang takang aja nga. Lagi kerja kapak takem asir lagi kerjaan kibung kanungnya aruba tanya cerita. Lagi kadang aruli ni arugusir maba inyak tang asir cengramu pusiban babanong. Lai kedena ramenir asir uca kesia na mak ya inyakardo dah kedang sialias. Anu jinilah jin 그리스

Prista da sayuba apan satsir. Achuda, ipa listen ya, asan gitang, lokti asir anokushia takam lia autang, tsangar mitat pa tisangwa achanga, tangar achong masutsi takam satida, ipa unak achanga ayong zakar.

0: Longchi kan pener atur anu pener loa yutangang ta ashi. Asir yamaji tenem uze tetzilai anung uze a chak chatener ipa amaji asongro padang inyaka sayu. Tenem uze aika atensya tashi gang temtepur longbakji ipa manungji yor asongro paji itakji mener alinung achungzaka yuzi. Juku mabang talangka sengjang terara ji a shisa rama alinung tashi mait asir temang a chak nung tezeng bunga akam. Anung ji sungdung zeng nungi yem tunga tukutang kanga mangarang parki atung. Tetsu u tepu natang kishi lapukjang ta asinung temes shir tapi lemer telakset ta shir yuzi. Pa tashi mait nung tanaben mishitati kishi zong nungji kutlepa lawa mijang. Anabtang tetsu kishi lapuka alu nung tesarat a chak atuka kungra sekar tezeng aki pungpangar kishi zong nung par japa suji mijang a angu. Anungji lai tepu ja kitangi pa anir tua anab alu. Iba usangji singa tanga mishi jiungzi tachung tiba jidakja mesu. Mapang kupi mili pa tashi silanga aki ama tashi ita agam. Tashi ait mait tendanga sengka leptang takzi nung. Aci cintanga lepukzi. Anungji par zirapuri temulung lema pa kupang zengja. Seremta chungka apen takzi. Nukta chungka yanglua am takzi. Ayir lar ziki yi utakzi. Pa arupa jingwa asongupa katu yakta pak. Tika aki lungbanger sengrong len metung taka yuzi. Pai aci ngwa ayir ladang ya kejiar lebtang dini ta asi. Lai kuda mesi hai ta asi nung waki asong upai pakti nung ci alap. Itang ci tetempatu tar acak sakzaka leper lau. Asir yang ci pa takam tembang. Asini kecikumaka tasa temacung asa. Gelaka inyakaka. Asni inyak pa mabaji asendangi sami yebzu.
1: Aki tetsu tepu utsu atong basendong asnoki angashyugu. Radio mabang chuk aku minat mitzir pungu atong badan kalimi. Demi yuktep ken sendong nung ken tener balala jang ashilam akiba angashitza.

ta chunga pa mga lir na kasi sa pa taro sinong chupa naklalas na sa ka siya yaman madet ta sir pa si ta liba mo bang nong pa hijab lima tu iwar alir si si lang pa tumdo ki si si lang baba ta bato bato chupa kita na chung sinong oro lang asa ta halia las ta sir kaya sa kana chupa ay pumbang ka pumbang kasi ko mapumbang sir na si tira tinit si malas kudang iba si malas ano sinong jagi nasi tokungra tenat ato dasar ato kerang nasi tiara tenat si jado dasar bu pasi kana si sapulur ya kecik bungmang ya kecik ada ya kana pati bilam zakar oh iba bungmang ya siapa si dah dia ni kemen tenung na tenat bu pasi coba mencuci asal kayem ni ya dasar tangan ni ya kacuci dapai nangsak dasar macam tang bungmang tu asir sekarang singa ya bungmang tu masih terpa kana si sapulur dah lepas dasar nong kacuci Yusuf tu ki kena ba tepuk tak kali bang bang nong by servant nak am tak kasangar asal kamar am sang ta tenai nang pung mang rata zuba by kecil rata zuba kesaja talo anong si mar am sang tu kiasi na ay cuba ni tepuk tak kali dang na ni imaji pung mang asa asal ni pung mang si by dang asih dang by pung mang si rata dang kedang asia by asih ba amak kesani ibang mar am alir anong si nai patang nang asang tanga So, tangan ni rong, baju sebar tangan ni rong. Hai, dasar panoki baca ni tu, dasar ni tu ter. Jadi, bayi pungmang jasi. Kau tang bayi pungmang jasi, bayi pilam tang, pilam tang rasi. Oh, cuba pungmang ji, kem tenet nak mula musia nak cangar demam tang nak siapa cuma dalu pusat zuk nongar semua. Kecik kecik tak kuat. Ah, kau tang kau tang plenty sedang. Nah, alitza dasar iba jilir nak kem tenet ter. Ayam orang ruza. Nah, dasar ni. Kangadang, dalam puasa, langsa ambil siapa mampang nungji naik item je, na, penting na yuang, dasar ayah orang mampang nungji naik apa macam, jaja mana langsa, tak kau tangasi, cuba kangadang bela, na, kangadang bela ro, sila naik item je, iya kita susi, iba encharge na, iba benda nungji ni nene makatzer, dasar kau tangi baca katzer, dasar boh bapa minister kangadang, dasar boh bayi apa macam, coba asia macam, kemudian ada semang semula musia. Sak nong rasa macam tak semang zara, la jung zizi tak semang z, dah tangan rasa dah zara iba macam, bayar siapa macam, kemudian nong cik bayar, kemudian ayah orang arut tak, aci tak susu bayar iba cik rezeng ayuh, na, kemudian nong alir acak tangan cik iba macam, kemudian cik bayar rezeng arut kudang, siapa tu ayah orang tu arut na, iba tu arut panok penting alir sen, na, nong cik item cik panok cia cuma dah alir sebab Panok imtihan asal muka tali ba imtihan temu apa panok cia cuci zak nuali zaru kerja saya ayah orang panok zak mawar zak maru na tiba mau eliba mau panong kena kena lima kuaki titi nunga alit tak cia panok ayah orang arusi panok zak alit arong asal zak alit arong Yusuf toki tak nangi titi nunga aruba tu bay acit na tersebut acit cerita kerja saya oh ya buk titi nunga tu ya Asal pada bela, saka titi nunggu lagi pada, pada nunggu Yusuf datang memetik. Nah, anu cik jas, nunggu kiri ada malu, kung nunggu ya lo. Nah, tu semua tu sahaja dah sengdengar lah. Tapi waktu titi nunggu aten dengar cuba ya sengdengar je. Nah, tu semua tu cepat saja. Anu kau iba macam sekali ya lo. Tak kau tengah si, oh, nunggu siapa saya? Tapi semua pernah kasi, nanti sungsi. Anu payah aje, dia macam dah si, nah, tapi nunggu serak kuda. Kabukoi, tenu bu sembukoi. Ayah bapa, nai excuse je, sedang u dia sedang nai asyik baju tu. Kudang Yusuf yang ayah bapa kena tu mungsi orang na. Ayah yang ketiak aku dia, baru kini juga asyik baju dia ni ya. Naga semua tu bapa mungsi pilih mereka kerja sana. Yusuf ni tu Yusuf bapa mama sih na, tapi orang cak nongol lo kerja sana. Nenu jisra nenu tenu bu sengca aniro, baca aniro muang ni cak jaga tu tak. Nuk tangan semua ni zak makan tu dah nuk sih nuk sah aja kan ya rom, tapi na, tapi nong, tadi nong orang cakap, ayah cuba, ni apa aja ni malu tu dah, kerja sah kupu kanga tampil, tapi baik kenosi kana mimer, nong sih ni baju, tapi nong kerja kupu tapi, kerja sah aja kan ya rom, asal mana ni nong kerja zak kat tu dah, tapi nong hai sah tapi tanda pun panok, panok imti mami power hour na, tapi tanda pun mami power, tapi rur penjamin tu aja rom, nanti nong tanda pun satu penjamin ya sena, tapi aja rom. Panok nam, cukup si nunggu tu cuba langbang nung siung zir na, siung zir tu tapu dong, benar tu siung zir dah siung ah dah, panok cikat zah dah langat zir kerja zir, cukup cuba itu sahaja dong na, justru tu ke, dasar buat baik kerja kuma ayak dasar panok zuk tu cukup
Penrao Zasushi.

0: zak tu panoki mana nongi nukar na chuli nongi nukar hata se panoki packing aser kono nongi nukar hata se tang bai clear dang tuwa shir ka chuba mono iba ya tenung pusang inda chuli nongi enok chang tashi na tas no hai tashi panoki zak nongi nukar da nam nang kichiku mga sirang kap tu nukar tuk zir tasu nukar tuk zir palo tang aser alen na tasu nukwang tasu kutang yuk kisasa kichiku mga sir panok tong ka huwer Ari siaro na panok sepay tan sepay to aro na siya. Hey, nino kijiba? Awer nino awer ya? Kijas? Ano kijawa ya? Kijas? Kijiba nuk tayo ba maya share? Tasang kijas? Chubang marap mali nino kaya awya liar. Kaya ano kijiba nung mawa to ay ajang ajang ajang. Tasang panok kaya kunwar ajak to labo ko sa iyo. Tasang kijas? Kakan kakan kakan ng labo ko sa iyo ng pajami na ato labo ko. Labo ko ng kijas? Itak to aliar nakap to tasang aliro. Ay yang aliro ya ajang ay. Saya nak kau pun tuh he, tapi saya tuan juga jadi. Ayah, anu cuci batang ani rosu cuci tangi, batu buk tak ayuh zila. Anu cuci nuk tangwang, tada. Asyir soldier, tuan kita sedang jauh, panuk tu jauh. Tapi semua tu dibilang zaga. Kecik sira, Yusuf aliba Yusuf, kahana mien aliba Yusuf tu, tadi nuar doge batu. Syururi tu bersaji aku dah sih na, asal bih penjamin nang ni ada sah penjamin je. Iba macam tu bokter na ayun sebab je. Kau nak panokin mana melongar kerja sih lah. Tu bokter sah dokter dah panokin mana dalir. Anong je, ayah ni bilam kenal si jeli tiok na, tu bokter tiok. Pa yok semula na niok kang dah tadi nongar doki. Tapi semua je sih, tapi nongar je sih. Nupulir dah na, ha, sih lah panok acak je tu bokter. Sih lah nukar tadi uang, nupuji anjarong. Dah, nongar sih na. Tubuh caya ro, tak caya ro, kerja sih. Yusuf tu kudan tubuh aku, kadang temulung siaran er, na. Tubuh tu tambur kamer na, kadang tambur kamer, demi him sekarang na. Tapi no, coba tu, rum kadai tak tengah dia orang aje ber, yes, semang aje ber na. Tapi aku kerja sih, ayah, tapi aje ber buat tu, tapi no, bar kita clear tu, mana sih no, kadang semang coba tu ngur na, ayah aku masih aku tasi. Dah sah jumpi tu balik mama nak kerja sen, bayar tu korang sih na, oi, ni nenu na nenu kaya ayok sang tu, Yusuf dah sih, penuh tu semua ngan na, sebab tu budang tu sih na, dah sah tu semua sebelah tepe, acap tepe, day tu kang na, kecik mah sih, sakap bayar sih, oh nenu kerja langat tu sih, kecik penuh tu mai tu mung sih na, kecik penuh kita tang tutuk mesir, ya cengar mesin tung tang na, ipa ama asno ayah orang aru dah na. Asino kamzak zaman cina, cengarmi ni, icip lima yuk batang aduh ya. Asino kamzak zaman cina, tapi cina kicip pasi sabulur, kicip ayam pasi sabulur. Iba macam kicap bangat sese. Tanah ye, iba macam asyik na, panok pelat pada sese. Cukup neno walking malizu yang kita kira nalizu, ada sese cuba mungkin. Cukup telam iba panok pergi mengajak pelat pada sese. Na, iba macam asino. Siapa, acuh malu alir, siapa itu siangar, siapa lagi zenga, mesti saras itu mah. Kudang asno kiba macam leader na asno ka, cengar mi asno kecik macam, bay pungmang asyiba tu, na pungmang bay pungmang tu semua tu cuma pungmang, kesa pungmang tu kerja pungmang nung tu pak kelama pungmang na, cok pung tu kiba cok pung balak ha, tengah tu kelama pungmang, kesa tu kerja sir, tadi nung tu kiba kelama, na tu bodoh itu na pak kelama, cok iba macam, na ita nang itu pak kelama pungmang, na iba macam asno. Sengarmeri nuk tiga tahun orang na, sekarang sengarmeri nuk taruh jauh susu nak lata cung tu lu yang dia. Siapa itu siangar? Selasa temer laya sengar. Siapa yang macam leader na? Sengarmi nuk kecil macam, mesti sengarmi nuk kecil teman nuk iba lima yo, pai iba je. Sengarmi ada lok tak sese. Sengarmi tu pula dia, tam utz nuk siang macam. Tapi siang aze, mesti aje malu aze, mesti demim na, taliali aze, tangeri na mesti siaga naibu na aram aze. Mesti cerbu yang sih sih nanti dah lihat aja lah. Kita sekarang penuh kaya sih baju, nuk ada masir, nuk tak siang aja, nuk taruh jasa susu penuh kaya sih rano je. Iba mana? Pensiara cengar mui natali. Tama tiba nung acung kete, asir nanti cengar mui tali muat aja. God is good.
1: All the time. God is good.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Jasun lagi, tangguh semua siapa je Yusuf ama, cuma luar liras nong, acak nong tak kau muzi asir, nong tama tiba nong acung kuzi, dah ibu sedang yang ada ter. Jasun lagi, kengah tundi, cengram tu miumci, na sirka kama tanglir, baju tatembang mali, na sirka oh kanong tu tatembang dia mali. Anong cipa maje, God's love is like a circle, dah sebab tu asun, acak ikalami cengram tu nong sangkan tena, tendine.

Kalimun la usuk macam akan ada bahas nuk yang masih tak kima bang tenda tak ku minat teratung badan kalimi asal di susang naga misa so English nung kohimanung yuk bang asyik sa.